lah mah balut tu. Balut tu kuat. Yang ini kau sama macam lu tu. Nanti aku pun tak kiri. Balut ini juga. Ini dia cobaan dia sama aku tu. Nah, cuba dini aku ni aku. Aku awas ni tu ada di balut tu. Nah, aku tak kira. Ini aku ni je lah. Aku tu tu isya tu ni sabai. Aku anjit tu lah. Tu lagi orang pagi awasan. So, aku ni nak bawa tu. Ini dia cewa ni. Ini boleh ni wah. Dia bisa ini. Habis wang bikong. Apa yang kau orang itu sih orang jadi jadi mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, tele tu ma ko aya won fun atagbalagba na na kan ti fe fe kan fun ni ojo nro o se je pa bo ara wa olohun ko da bo ara ti da ah ni adogun kan